0: Dewi aku
1: dewi kena ona kumali. Buhe nak buhe ninjo aku kena. Dewi kau yang mana tuan? Ayo pak tali lah. Dewi kau yang mana tuan? Mana jangan mah jangan. Dah nak lihat.